0: Gosip, kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lumbung, saya suka kambuh, dan kalau pembeli Habutop di agen terdekat.